0: dan khawatirnya kalan tapi semua itu mabuti.
1: Nambayang khamanu sati nayang karomase.